0: baina kwe gumabito je
1: saje bagala kwe kwata wano bagala gira baso kuwanga kwe kwata Arsenal banile 0-0 edachika kuminemu edachika kuminemu Magres na gamba gwenja kukubechi kajula gara kwe tetuli Brazil ejo kwa kubila bantwe vikajo lefari aze lefari poti yane agezi baso kuwanga yugira ko na basanyi batime lafa basa nubaga buka kani chikopo mja chituwala banai ni umati mbye muntu ni umati mtu mze muntu e chikopo mja chituwala
2: bali siri ya sino kuchikopo tole itaku mzano
1: kuchikopo trosadi asindi saka saje ne kakiri ya kudimua
0: maizilo zoni ya soka utimu
1: doenzo roboza beba thieri nesina kusoka una busosi

0: abai duba Allah abamata Roya Simba saban kuwe agema konsaba kataka banga kamana musoga mnatuso ni wabanangi ituli sosola babula program jeto musoga mubuntu onji abuli wabalaza tukupa music wabana basoga mwerere alikule inu buli wabalaza sebo
1: ono abudu sebo ituba
0: yesebo abudu ituba
1: no jaku panga kemba kaa geto lasta ni uromani
0: geto lasta geto lasta
1: yes sebo
0: yotampa anku nemba dendizira
1: baba baida muna akali mprogramo ya mamu ikuchala na akali uno
0: anti akula wa musana anti tiba idamu yange tiba ampa music
1: kale kale
0: tiba ampa music nzenke nzira alikule ini
1: ofiso gangu nto wangi baba
0: bulirua balaza
1: webalo kuweleza
0: webale kuulireza
1: baba nsandagula yo mugogolo bailo ya simba
0: omugogolo bailo ya simba
1: ono masape boys okuwe muira
0: kale webale kuwa kungoli ulirisa
1: amina baba
0: webale kuulisa busoga royal radio mana zengu wabe mipemi batambuze music nzo mwembi atambuza music nzira buzibu naji kwa mchitegeche nduwecho nzira buzibu naji Eranzo mwembie nene abat ngatampere kembake. Eramo ko ya unti nkazira. Nkobera unti nkazira kembake. Ah. Na aje chawa. So mwembie oli kunye soma namba yange kuno. Ndabembe mumpe music. Omwagezi waida kusaba olwemba ainganze nduzira.